Nasimang sing bal jo kani programo malaria sabi sini bidingo akan talat dan ani kok nasona mana ha tek tek sani zaman nasimang menggepen program kok nas kagin yan akashani tura.

0: Nak mutung sumai rango, mamun saloba, abri rangchi, re ang nagata nangjawa. Nokni bostu rangko sumsakswa niko dak nagata nanggin. Maina wa dari ubang o dewa nokko nangama nangjawa, wa nakbarangko wancheng ni samso nagata nanggin. Jerangko nanga dawa agana hacham, yaranga nanching ni jangina, kengani gipa, dungthang mancha, belshini kari ni sumai rango, kengani gipa, asel rangwa. Je cholko mana uchin thari samsoni rangko dak nagata nanggin. Je dakode mandeni jangina gmani rang ong jawa. Je rangko nanga agana hacham yaplakan anchingni ong thelai gappa mandeni jangina khengani gappa asel rang unga. Bangbada changun simsakani chibanching yandakba asel ranguni naljok nagata mangin. Ya agana ni rangko yanun matruta plakon mathela.
1: Ya agana ni rang baksa dal na dungaman prungnam chura program ni somai ba yanan bo naha knal prung apsan somayo grong thaikujana khungkhung plaknan salam.

0: Nasimang basan marak aru unidolni solarik metelani git rangko knangaha. Dao sumai atamni dokolachi baji onaha. Dao NEP programo agal maka yakata bichongko rai mihir ensangmani segamunko AR marakni tariska gapa documentary ko gamatangen.
1: Agal maka. Ba agal mak tua, yang aja kak songi matam dia perangu arungga kami cakap bah mandirang ni, kamera dia ni bidungu, mani ni rangu, mung songi perangu ni, mung sama dengan bah bevalongwa. Aa suani pengen beno, kal mak tak kujang, abau mani ni kuda kani kemenca agal mak kani menga. Aja kak ngara, torom tangu arung bibir atangu kaket arung kemung ni mani keberangwa. Tak kebaru geba pati kebar aron geba o pangcakan negeri belakamun cucuk geba ong namat ija ini wamang ning tuen bebera. Ini kemenca jikam kodak na tang ba. No keba o pangcakan ina dia ni aro mani ni rang kodak tingungwa. Gamagi ani rango ajkrang ni mongcong bate pangcak geba meti ba belginang parang mongcong bate menggini dongwa. Warangara misi saljong aro Myanmar kiri rokeme maan ongwa. Misi sajong ora agal bo cikul bo odong gepa norona mandena ni aro misi ni cakcik rongjang ko pati ceng gepa. Raro ne ne cuali on ceng gepa unga. Uni pati raro ne onas kangdi. Mi aro misi ni cakcik rongjang ko nepa kujacem. Burung ni ta arang kusar di osri orteng ni cak.

cinema ko pelte ko ru chenga ha ga chenga ha an da ki a o mal ga pa chiro go ba prem jim jim mang ga ket kon da to ha no ro man de ko ba chu mu tam ni a ru mi chu ba da ka ha ma te na gan de rang khat chi jor ba ring rang ko ba la ka ha tak man ju man to ko ra pla chang gi gnang barang kon no ro ko man de ko ma te na gan de rang ko khat chi jor ba ring rang ko ba da ka ba ni a to na bi an bi ni chi ga ona to ba to china ku a te ge ta ha ani prem chini jim jim Matina Ganderang Katsijo Baringrang, Gamakan Sukang Nang Tukwa, Noroni Mandini, Giseponikua, Asiku Waradatum, Malzakuku Adatum, and the Walchango Tutang Ao Kiam Jae, No Senia, Adalo Niko Timseni, Jamaonku, Tingizam Giza, Tama Batajo, Eating Jajajo, Aruba Mansukitajo, No Sierra, Nisini, No No Nano Tangsa, Aro dem kera sa zungi, nam chikang sa wachem. Takabani a song na biambini chigao na, riang na skang no se dem kya ma matang adatang na, ta ma batata ko, e ching za za ko akanyo na ha, tumotan cha wani ko akanyo na ha. Yune cha, sa wamang mang, andake sim giza, am giza skatang da kalzok ane, andakaba ko de aan matcha chikina, chini bugara china, tau sara po na ta ha. Andake aasi aro malzani riang matingo, rama bagchang chiyo, Ajigo, Makjoko, Tabaki, Matado, Bagatal, Kangjo, Aro Malzako, Jajoko, Buga, Tabagatal, Sa, Raljo. And the key among the Kabania, Tonga, Biambini, Tigana, Tokanga, Mandaha, Noruan Mandian, the Kabani, the Kaori, the Bani, the Aumon, Tumatabong, Achim. And Liba, the Kabania, Tonga, Biambini, Tiga, O Mandikunitaha, and Liba, and Tenko, Mandiraki, Kosigo, the Omepote, Mandini, the Manko, the Kis, Kangaba, the Dakna, Nishokyo, Naya, Tukang ba plak kem jim jim rang na kusti jok aro dakepa rugeban patia toko ha. Mandia dong paja e mamun kuski aro patia nirang ko uncalo man paja ha. Noro na mandena patia china misi sal dong sa dakepa rugeba uko sa geetai jok kuski o nai jok. Gua sumai rango ba mini misi ni cace rong jang giko man kuja cem. Anda gesa agesa ko migesa agisim ko migisim lake dua dak tokai jok. Cakap tu kaya ha. Aziko watak keba malja ko keluar keba mandirang ba. Aziko mengariki malja ko dina kali jamang tu kaya ha. Cakap banyak sungo diambil juga auto mendak aku sa. Pak nengo, kalau cini nengo dua wan bola ni nengo. Dao mandian niki keba dong, pak keba dong jai dua wan bola. Man jai mamin ko pada kiza dong tu kaya ha. Misi saljong ko noro na mandena pati cina raron cina akan oba. Maiko pati gen, maikera ron gen, ukurin na merong kali kuwate on jaha. Ini gaman misi saljong ba, jaja jok, aro sandir kita na ngaw ga akjo. Misi ya saljong wa, antang nok pantio, mini jam siri nga o, wabang si sepopoe, kong mena dok roruwe, jakmoe dong inga cem, gua sumayo sa, aku kemaji getol bol ma o, mi cok cem ni, jarep trap trap nang inga ni jagren kun kaha. Ni duen yon, Mini misi ni, nanging aku nak ha. Unasa, cakap apa nama genkon? Aro, gop, toba, cak genkon, ane cantie, akna muksung ha. Kama cini jatung kawa. Kosak cini mansusu, aro kosak cini jatung kawa ra. Kama cini altu kali nak ya. Akna mancep cayang cem. Unasa misi saljung ara, moru bi mochu cion. Cina kita, okangsi ko, japa jolsi ko, cumatan, balwani mambi ko, arpengka jo, besa mung jo. Okuang si japajo si sa morure mo si chiyon bebiya ha. Unamateng misi sa zongara nokpantiho jam siringon ja amowe dong inga cem. Ao go si shraagata mirang ni ka akako nake a ni no siksak chini no mendel sa yekondo amak nena kolera toko ha. Jamano misi sa zongre bay niwara a ni no siksak chini no mendel ni kolera ang tokmanako jan kaya ha. Angara okuang siko, japajo siko, kepengkai sa bisa mungkin sa muri we muci cio entah cem, tawaran asa kurang tepaha. Angaba metamun tabo ni akan ni kol kemana ni ko, adi dera angaha. Uku sa misia sa zongara gue peti ni ha. Cai bike di jong ong aku, we sungi ca awa, namne namne tia ha. Nia, mima gorem ko sungi, na anak kareko kapbe, Depi, Tromen ba, agal bo ona, cigel bo ona, noroni mandeni gisepo, sawa kaket onga gisik nama, sandiro roe, mini cace rong janggi ko, suwa